0: Es un terengue jobo.
1: Gani mi harmi wani dia gari sal smire chinga fune kasi tur bevre kami wah kata kala ni estam de kunrim. Wa
2: alaikum salam.
1: Ki hinen halu.
2: Rangalo sama ha ki hinen.
1: Ha ma rangalo ha da du he fahun ne mi baddal vi.
2: Ya.
1: Kong kam.
2: Chutti ne ki.
1: Ah, uri ami yu mi har chutti na gani do.
2: Ah.
1: Ki ke den bunani. Eh. Emmen e fara chutti ne ki mo kamakunu danenno.
2: Aiyah,
1: Konta aku tiul ni.
2: Malu huru kami, hari ini hari barasan kita.
1: Barasan she, atau lupa rezahani tadi. Kita rasa gosip miharu.
2: Miharu, atau rasa miharu tuh.
1: Kon rasa katiti dia I.
2: Kebanu kita sha.
1: Tengkar,
2: dahuru ramu sedan itu je ya.
1: Gimana futta barasha?
2: Ya.
1: Deng konderashe.
2: Mehar hadani tichi.
1: Sabas singe hemiya. Deng emme gami konderashe ti dia ratta ke tereng emme ulalam benu
2: bani. Barasha yar.
1: Bara.
2: Ah.
1: Tirashu ke kontane emme hi gami.
2: Kamuja tiriya tarve.
1: Huri ha mudi rakka mudiye ido.
2: Yeah,
1: tuba
2: ah.
1: Asyik dah biar gua.
2: Mes cuti ka? Ni bani itu hawiru ka. FM wah dekki.
1: Enta. Thank you ko buni.
2: Ni mulai dah begino.
1: Buni dah begino mulaen cuti ya. Ehenta. Oh,
2: parang hadambe na mati yarus.
1: Hadambe. Eka makunwes gule e na chuttiya diyama ehen vegen gane chuttiya gosken thi uleni. Do rimwes. Tenki ke bunani den rangal ami hama varam maja kola chutti ga inge. Ehenta den buneve ni kitarasha den adi dange be.
2: Denu devene. Denu uli.
1: Ma awak kan nu halif kahad bayar ratang unna ne? Me hatar rasat kuskin kamu dana ta?
2: Den dani rasa.
1: Ehem burek ga dengan ikas to?
2: Dua sama nu dan devis berga.
1: Tama ya cuti ene tenu. Cuti ayi ma dani den komis ta ka faharik gayves.
2: Ramwes
1: chutti hai, huri aku din chutti hai. Edandi bol bol afen Ramwes chutti thi negi. Desh hamami kya dera mana Ram ke adwes ni, Ram thi ulani hamatol burje huma maja kuru ma. Bara shung hamahi kya mukhamu na deve gan Ram thi ulani kongi na kunra shadani den.
2: Dara mian hafta ga.
1: Mian na hafta ga. Vima deobeng hafta hai, do sabbis tira shuga do ti fahaga kollani. Rangalo. Vima hinga lava jahan kongko chakkan haasa kollani.
2: Siha lava hama haasa samaya aashi jayja minna varan haasa.
1: Okay. Ehma lava jaha den inge varabode shukuriyariyim. Varam maja kollani inge.
2: Bye.
1: Bakki vedanam bye.